angoma lengoma asati akabhungeni leyi loko va pfungana mpundzu va khandziya bazi ra bazini va elima hospitala le va lati pilisi to dyambeleko va ta kota kahle ku bomba xin.

Anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve, anya ni ve